Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

可是谁又了解我，有时天真的像个顽童。都怪时光匆匆，让锋芒露出指缝。岁月它由不得你选择的，未必是情有独钟。

新的早晨，新的声音，欢迎主播婉珍 Logina 陪你开启今天的美好时光。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, itu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama. Alhamdulillah.
4: Ia nabar nu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Assalamualaikum Sema Dani. Salam berdinakan. Kata aku DJ Fatin. Jadi semua lagi kita dembangi kamu waktu tak siaran sama Alabana. Tak rumput itu bagi bulan Jun 2026. Tak Allah Sabtu. Ya nabar Dinakan Semimon. Mudah-mudahan Semimon Dinakan dia perian alap-alap sihat-sihat kau tolong minggu tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi menek siaran sama sebagai tuan bibudaya kau. Terima kasih untuk semua Dinakan. Kau posok tak TikTok tu. Terima kasih Dinakan. Jadi tiru kau ada kan biasa Dinakan. Kamu kau bersama kau aku sebut tak jam telung ngabut jam 6 ke muap tu. Jadi dokong biasa kita pun segmen bobok pabaran kau pandai ya kan. Tak jam telung kau pandai ngarip-ngarip tak pukul 4 ke muap jam 5 ke muap kita akan posok tak segmen menit-menit lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Kau Dinakan boleh kali kami tu RTM klik. Kau boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sahabat BFM Be Good. Selain daripada boleh kali kami tak radio menyan radio boleh madu tayar aplikasi RTM klik. Jadi sian-sian Dinakan jam pelana nak mau kerita palap-palap Dinakan kau palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan selamat tekom rumah sama tekom tak tungan anu ni tuju. Jadi nyanyian pan semoga Semimon Dinakan kali betul bagi betiru binuanan kesihatan kedagan hatai kau. Semoga Jadi Fatin tak umur rezeki sihat tak selalu penatio tak perkara-perkara yang ni akan minan. Alhamdulillah mudah-mudahan insyaAllah Pak Maksun. Jadi nyanyian pan Semimon doa-doa yang alap-alap kok pepulik kebalik untuk Semimon Dinakan pengkalai. Jadi nyanyian pan dong pinggo-pinggo Dinakan kok tiru lau Sabtu. Jadi lau Sabtu tu kang kita kan muka segmen-segmen cerita-cerita kongsi-kongsi sebenarnya kita setiap lau Sabtu ben silang budaya kok tapi nyawang silang budaya bertiru. Jadi mungkin kita boleh kongsi-kongsi cerita-cerita kan pukul 4 ke muap sebagai panduan muslimin kan muslimat solat fardu asar bertiru yang tak pukul 4 pukul 7 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa-bawa pabaran kau pandai ya kan kang boku pabaran amaran ribut kilat kok perian cuaca kak pan kongsi ku kak sekolah nak FIFA. Jadi dah dok kita kak lagu Arun Lili tiada akan berubah kak pan lagu awi kak Liana doa paku tidak siaran sama Alabana.

0: Hati Tika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Terdapat kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20 ribu orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.
1: FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia boijo 24 tahun. Selainnya Norway ko Austria pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo ko pan terpaksa ngagat sebetul 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik boijo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Buli ngai kok peragaman. Dah sekali makai alasan suka-suka jute. Dah kita napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute. Bila atai bakat, ia ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli ngai kok tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli ngai dikau peragaman.
2: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Allah Bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
4: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
3: TV 1 TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggojo.
4: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi makan siaran sama lah. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Nah, sini kita buat daya. Kau dengar buat lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Semua kakak bertiru. Ada bukti tu bagi buan Jun 2006 tu. Alhamdulillah. Kau ni terus sorry Dina Khan kita tak tahu turung-turung buan. Kau rasa ni dah kan bau ni dilau kita tu. Riam buan Jun. Kau mana-mana. Telumbangi atau empat bangi. Telumbangi lagi lah kok. Amunnya telumbangi lagi kok. Niat sadar ti pasal nak kita diam bulan Julai, bulan pitu alangkah ge lingau masa eh luman kok. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang kekal lagi mengalai kami. Setia bersama kami setiap lawan. Terima kasih. Kok yang hendak kami bersiaran ta TikTok. Terima kasih. Hendak kami bersiaran setiap lawan yang ngari Dina Khan. Amunnya Dina Khan sino kami tu. Terima kasih kok untuk semua Dina Khan. Alap mana cuaca itu tak Taman Seri Rugading DJ. Alhamdulillah. Lagu santai petang satu. Senyum-senyum selalu Bara Adrian. Pandai link sama. Tapi posok punya tak live day. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Jadi bertiru lau Sabtu tu kok. Biasa ni kita lau Sabtu tu segmen ni Islam Budaya. Tapi bertiru kita santai-santai ya Dina Khan. Sian-sian dan pelanan muka kita palap-palap Dina Khan. Palap-palap tak alun-alun. Palap-palap muka kita. Bayangan kita tu lambat. Asal kita selamat. Kok. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat tekom tatungan anu ni tuju. Dina Khan. Jaga kesihatan Dina Khan. Cuaca. Jadi bokula perian cuaca bertiru. Kok kata laman web. Laman sesawang. Kalau mana web. Laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. You know tak ramalan. Perian cuaca bertiru. You know tak sabar. Ribut kilat tak dedangai. Tungan tak sabar. Sesawang tu nyaw nuran. Kemuap. Ribut kilat tak ada dengan hitungan tak pedalaman kapan songom ribut kilat tak ada dengan hitungan tak pedalaman. Jadi amun Dina Khan ingin ngendak perian cuaca boleh ngendak tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak pabaran semasa lekata semasa. Okay. Jadi terima kasih Dina Khan. Maku lagu santai-santai, maku lagu selio tapi ni yang ini kongsi tiba-tiba you know mungkin un cerita-cerita lekata Dina Khan tu kok. Bercerita kita jadi boleh telefon kami engkau isene kalau kau mau tu ingin bercerita kau kita tu tiru kau ingin berkongsi cerita kau woi no bara aku posok no yene posok no talian kajak sambut ku talian. Hello, assalamualaikum Dina Khan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau mau tu kok.
1: Tut mana lagi mang kokel kan?
0: Boy nak aku marah kok.
1: Kabar
0: alap alhamdulillah. Terima kasih kok.
1: Alhamdulillah. Masih lagi tak anu tu diam kelan kup minum teh panas ni kan.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Anu kono dina kan. Jadi anu pula keluar.
0: Yang buat nubtiru kok mo.
1: Masih dah jam kerja nak masih kerja lagi.
0: Masih kerja. Jadi sihat kok mo.
1: Alhamdulillah masih lagi bernafas, masih gagal lagi kan.
0: Alhamdulillah kok.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi yang cerita tiba-tiba lau Sabtu tu amun kau nak kerja kau mau pisau ni yang buat tu rumah.
1: Nyapan tantulah. Kebanyakan aku bejo kadang-kadang basal kau mau tu bujang mau poban pakaian lah.
0: Kau mau tu bujang
1: Lepas tu anu begini mesti rumah leman lah.
0: Kok yang penikiran kok kau mau
1: pasal ling jomo tu nyawun tekanan teh pasal minggu jo kok minggu jo leman habis mun aku berkurung kok jomo Dina Khan boleh tiogo aku jomo kerja jomo mesedua Dina Khan babo tu nya hari malam Jumat teh nya aku bertemu kok bapak rembo semua kok. Gapan anakku kau mak semal Dina Khan kau bapa met.
0: Ini yang bapa Rimbo.
1: Naya ubah semua kau bapa Rimbo. Sengam tu insya Allah menyawun alangan tak sebandar aku. Run ke John Mela gambus Dina Khan melantas tuut Dina Khan. Sengam hari Senin. Sengam anu Kang Me 29 itu aku tak sangku mana aku pun pergi panjumah ke Jawa Dina Khan.
0: Nah alangkah kok iko jemputan kamu tu
1: ha?
0: Iko jemputan tu kamu
1: Ah, cuma mesti dua lah, dinakan. Mudah-mudahan juga kalau dinakan, mungkin jomonya lagi kena sian sebenarnya komo dinakan. On komo tu memang eko dinakan. Riko-riko kampung, mun bagian menjata jadi kawin diwan Belanda adi rajik time dinakan, teman tak lokawi dinakan. Pasal semua lah DJ-DJ tu Pak Manang, Ajmi, Ki, Bekuse, semua jenis kan Salma. Ko sanu tu Ajmi selalu kami semua pada majlis kahwin lah. Ko Ajmi dina kan.
0: Kita lagi tu ni bos temu.
1: Ah kita jauh insya Allah di panjang umum belah penginjikin semua pantai dina kan.
0: Berhenti temu tu komo.
1: Untuk dina kan kena yang sesuai nanti sungai lah. Ada majlis-majlis kah kahwin kah semua pantai megang.
0: Insya Allah.
1: Un jemput-jemputan kang. Kaliun saya menjemput Kang Memen, saya temu Kang Medina kan.
0: Bana-bana kok.
1: Mudah-mudahan juga kali. Pasal komo tu, pasal orang Eko Dina kan. Dikau kampung orang ni Eko Dina kan. Muntah ke dia terkenal lah dengan komo jambul Dina kan.
0: Amun kami tu lain orang no. Amun kami lain orang. Begai kah komo?
1: Begai. Eko orang Dina kan.
0: Alangkah.
1: Ondok lu siopan Dina kan. Eko Dina kan. Mudah-mudahan dah gapa dino, gapa rembo mungkin gak nguraikan satu persatu Dina kan. Gapali kah sian juga. Sian juga pabe. Pabe betabananya kun kalela. Ejo kon aku Dina kan. Besal betiu santai-santai yo teh. No paling lagu jugo.
0: Laguian komo.
1: Tak dikasih teh untuk mengkalai kumat tu, so aku mengayati lagu tu. untuk hiburan teh kumat tu, dah menyakole, dah manas-manas dinakan. Mengkole rezeki, menyakole sabarlah. Mana? Pasal kita itu saluran semang-semang dinakan. Pasal aku tu makin enten lah dinakan.
0: Kok juara.
1: Ego terima kasih lah.
0: Terima kasih komo.
1: Sama-sama. Muka boleh palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih Dina Kanti komo. Begini komo kok. Yo biasa ni. Sian lagi. Amun enggak komo. Jadi antara punggung sian komo lah. Barat ni. Amun yang ngogo. Dembila pitu. Lain orang ni. Amun yang ngogo. Mbunda lain orang ni. Begini. Tapi amun iko. Dinakan. Amun iko. Yeneh. Se. Ko sebana ni. Dikau rezeki. Jadi. Yang penting kita alap tak jomo. Amun jomo ni alap tak kiti. Mohon juga kita doa yang alap alap. Okay. Mudah-mudahan pun semua yang alap alap. Yeneh. Sikot kita. Jadi barak kak Muna Kapang tu tak chat itu barak ni aku tak aku tu kak Muna Kapang. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas di barak ni atau MK. Wow, boleh mau MK. Muna Kapang is MK. Okay MK, ingin buat kau salam bok-bok tu tak kau nodi sahabat setia ku Adam Semi Komo Bapak Rembo Amar Madzin Mike Tyson Mia Mama Suraya yang ilam Mama Yati Mama Rusdi Mama Awing Bunga Buan kau pandai tak saya yang ngerati tak aku. Terima kasih dia Boy Moso salam tak ka Boy Moso salam lekat Kak Muna Kapang. Maku lagu takdir pedikasi ti Nang Ratna semua tu tau lagu penian ko lagu yang berpenenek lo Nang Ratna ko Nang Ratna le komo ko MK tu semua lagu tu pun khas untuk nyanyi lagu tu Nang Ratna anu unta tuaran dokon ni posok dua minggu no ni ada kita orang kak diam live on masalah sistem aha bana-bana ni ini Kak Muna yang penting Kak Muna boleh kali kami tak radio kak pun boleh kali kami tak RTM klik kak. Terima kasih dinakan jadi saya ingin metko salam unsi anda ko unsi siento isi ubi isi putih tu nas hati pasti bersih. Oh, yo anu, yani yo mon pantun. Yeah. Okey, terima kasih Edian Jida. Assalamualaikum DJ Samad Kumhub DJ yang nombor DJ Makku lagu DJ Makku. Makku lagu Fazli. Insyaallah. kang bemianggu belingku sida magu lagu tak jomu kesayangan lagu so you know kau maku harapan tekolek DJ insyaAllah. Jadi terima kasih Dina kan tiru boleh kita minta kau salam, boleh kita berkongsi, boleh kita santai-santai kau tiru kau turun minggu atau Sabtu tiru mau lah Ahad kau ngagus semio okay kau. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok yang posok tak TikTok tu, terima kasih ngerembia ngeremayan lagi segmen tiru, terima kasih Sian-sian diam pelanan kok kemup-kemup tu engkali ingin ngogo yang ni lumanlan kok rancang pelanan bana-bana palap-palap tindakan lebih-lebih amin mo peranak kok. Jadi begitu no yang tu yang pan semoga kita semimon selamat kok binuan keberkatan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kita kok lagu sambil kita ngagat dina ganti nelfon ko serbut nang kali gait itu. Jadi ni posok. Ah, udah kita ko lagu dekat Safiq Jestar. Lagu ni Sian. Sian ka? Kak pan lagu setiap turung waktu. Ta, lekat tak ada yang igok palan. Tak siran sama Allah panah.

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi bersama aku. Kakak lagi bersama kami, Mitu Ta, siaran sama Alabana, Sabah BFM. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang nutan aku bersiaran ke jam telur, ngabut nombor tiru. Segmen kedua, segmen santai-santai ko. Segmen boleh minta kau salam, boleh kongsi-kongsi ko. Dinakan tim Mitu Ta TikTok tu iko. Gai Mitu Ta alhamdulillah. Kau gai posok ngeremayan, ngerembiak. Yang tu siaran tiba-tiba. Jadi un muan salam itu, membiak salam yang tu assalamualaikum. Setemu salam DJ Fatin yang labar Dinakan. Aku maku lagu Pulau Mentanani RBC Dek Rahman Laka, insyaallah. Salam setemu serati kok serembu atai DJ Fatin. Aku tu Pak Maksun. Kemua alap-alap nutan nangkak. Pak Maksun tu tat ni bangan gulai nangka tu. Alangka kok. Zahari Juli Johar, assalamualaikum DJ. Petekondok salam ku tak ban anak Dinakan tak. Kampung lepasan kok, kampung selambungan. Ha kok. Untuk jamu kampung lepasan, jamu selambungan. Ha kok, salam lekat tak Dinakan. Zuhari Juli Johar. Saiful, selamat bertugas DJ yang nabar. Maku lagu Adam Ko Awah, lagu Basri Bon. Maku lagu Niang Kotan Kasih Jakarta. Unkan lagu kang pemiaku insyaAllah. Dinakan DJ yang nabar Duma Rings. Terima kasih, terima kasih untuk semua Dinakan ko. Posok mitu. Assalamualaikum DJ, maku lagu ko. Salam kemuap, salam turung minggu. Hello, assalamualaikum Dinakan.
1: Hello.
0: Hello, waris ke tu?
1: Ya rasa ndak aku tak terlalu manuk kampung ming pali bana kau ndak kena kau. Kalau nak tahu cukup pali tabi toya pula kata tuan DJ.
0: Alangka kau buat no hello bagi kau terhati kau nosian.
1: Ya rasa ya, sorong tu akan uban kau nanti yang ngerati kah?
0: Ya ngerati warisah. Kau kami tu setiap pulau. Yang
1: kulit kemen berkiru.
0: Ah kau tu. Membiak no kau salam waris.
1: Salam baba-baba. Itu bisa pegerot tu membiak salam tu.
0: Membiak nak.
1: Salam nak tu. Salam tu sekoku tak cariku. Ujik sekeluarga tak kamu tanggusi satu. Kau cari kupung keluarga kamu tanggusi satu peninting. Hello.
0: Hello.
1: Kau lagi yang ku pan tak itu itu.

0: di kampung Cawusik Peninting.
1: Mm-hmm.
0: Engkau anakku bapa cara kampung Lebak
1: Minggo.
0: Yang tu kampung itu cek. Yang nurun ni. Yang terakhir kurang kampung. Yang nurun ni. Pengkala nabai. Yang rasa aku mengkiran ni. Kali berakhir lupa pengotan ko. Dalam map koko kita. Dalam tu tak terkau tak dendakan ko. Yang Bu Kak Yudin cakap pula kursi Peninting. Angkau tak yang Raim sekolah gagamnya tak tahu kursi Peninting.
1: Sen lagi
0: kau nak aku perlu po semua menunya nak tak dangan dolingo je tu. Semua warga dendakan kamu tangguh si satu Peninting. Moga gaya dedi Allah tu sehat selalu, dipermurahkan rezeki gat, tak umur gat satu badan gai, angkau esang usi pugun, sama nak kenal ngabas keluarga supi, angkau tunaji ansun, angkau minta tangguh si kerenjangan atau naji merji untuk keluarga. Kau alijo tuan kuasa jemaah masjid jamik tangguh si keluarga gan semua jemaah. Kau tangguh itu alijo tuan kuasa suruh alih kelas kampung kerenjangan begepan. So mojo lekun nanti yang lebih dah. Mama nate kau kak kau mek sapang ramai keluarga me. Kau Kamal lagi saum sembelaung sekolah gagal ku payah jadi Allah tu mekali deh gay. Yang betul kau salam tu angkau tuan Haji Kajul perasa sekolah gagal itu dinirang metem mata pekan lera ku tablud angkau itu bapa bibi yang bibi tak kolak menggatal memedam lehasan tak kampung Pasir Putih tentang kota Kinabalu. Engkau semua mana tak nyana tak sudang-sudangan baik ni lekata kuta merut langkun engkau kuta belut nonggong kampung baik ni kampung Sangusi Bunding Linau ni engkau Bobot ni Ijuk ni semua mana
1: nerangkum no te warisan
0: nerangkum engkau kuta suara menek ke suara ne nyata itu engkau kampung-kampung mana engkau tagas papar mama no engkau aitu no dekat aku tu di jalau tu dalam tu nak bandakan semua kagam sentiasa dari selalu pintur kita lepalap supaya lepas kong kitipan perkara lepas ndo tu yang nyalap ke mana ti petio-petio mana dekat aku lengkok kau ni DJ betul ke tu bilang kau mapi merumah jago-jago kapi serudung eh
1: mana
0: ni juga malkan tu rumah eh baik lagu anu lagu ketemu Bebina
1: lagu selekat ni bekat. Okey, terima kasih.
0: Ini lagu jarang mana penutat peneling. Baik kita assalamualaikum jengko.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Waris.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih dinakan ti Waris. Ko, eno Waris. Iko bana dinakan ti alhamdulillah. Terima kasih dinakan lagu Jakaria. Salam untuk keluarga tak kampung Perimbawan Tuaran Angkol Sarul. Ko jamu Perimbawan. Kalib tiru. Salam lekat Angkol. Dumaring memia salam pan. Memia salam pantu. Ko dinakan kami me kampung Pendasan. YB Datu Virus Rendan Adan Pintasan selamat kemuap ko untuk lekat Dumaring yo mebiak salam untuk Datu YB YB Datu harap sihat walafiat ti Semimon Ejo DJ terima kasih salam ngintam Jail salam ngintam Jailanun Laut ngintam sian tu Jailanun Laut ingin pergi ti Laut Jai tu sian sian intam ni tu. Mama Wada, assalamualaikum Cik Fatin. Salam tu tujuanku tak jomo kampung Melalin, kamu terayong kampung Nongkolot. Jomo kampung Nongkolot, jomo kampung Melalin, kamu terayong. Kampung Nongkolawot. Kale kam. Ko lagu dong lupo. Yen si lagu bepah kulit tu bunga seroja. Okey kang Pelingko, insyaAllah bermi aku doa. Wan lagi ingin mentukar salam ke tu? Wan kadin akan tim itu tak chat tu. Okeynya wan, ndak aku dikawal dan kamu namal. Lama aku maaf aku. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah.
2: Kenapa dia kan?
1: Abang Ralap Mike Tyson.
2: Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum Patin.
1: Mike Tyson, waalaikumsalam.
2: Rati dari mana nanti Mike Tyson?
1: Ya, aku nak pengen yang ngerati yang melau-lau kita itu betul-betul.
2: Alhamdulillah.
1: Sihat.
2: Kesihatan. Alhamdulillah. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Jadi dalam jos memon tapang kaler dia sama. Tinggu juga tegarun kumaktu. Salam berdinakan. Moga diberikan kesihatan dan akan fatin.
1: Amin.
2: Semua nabang keluarga-keluarga yang ngerati kumaktu. Ucapan yang sama. Moga diberikan kesihatan. Jadi itu saya dan akan Patin. Terima kasih. Assalamualaikum Patin.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mike Tyson.
2: Terima kasih semua Patin.
1: Terima kasih dinakan tim Mike Tyson. Terima kasih dinakan tim Simon. Dinakan yang kaleb tiru. Terima kasih. Aku turung-turung minggu tu bana-bana barak si sensi bara pamak pamaksun sensi waris. Aku amun mapi jogo-jogo bana aku dong kale bana dong ngenda TikTok bana. Aku ngenda serudong ngenda yen penapi baya bana dinakan. Jogo keselamatan setiap pelau kita jogo kesihatan selalu lah yang paling penting keselamatan. Aku mudah-mudahan nyawun yang niat ingin nanti berlaku note niat ingin anu ko tino aku siaran sama lebana hai kate betanya stemu kate stemu betanya posok tak TikTok tu astagfirullah. Terima kasih dinakan tak kul 4:30 nak alangkan ya terasa dinakan ko dinakan angkol nyawun bunga seroja Gusti Ali mia lagi lagu ko mia lagi lagu jadi budak lagi kiti ko lagu. Mia lagi, mia lagi lagu. Insyaallah kang pelingko. Terima kasih untuk semua dinakan. Maku maaf aku amun untuk tuturanku yang niak ngam amun un kekurangan lekata kami itu. Maku maaf aku dinakan ko. Jadi pada kalau kita ko lagu lekata Fazli, makku buat pernah aku lihat dinakan di sini. Ko pan lagu Raida Banda ko Asrip Soyono ko maku. Buat pernah aku lihat dinakan di sida tak siaran sama ala bana.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruak kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia, yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Siaran sama
3: ala bana.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Tipika daerah tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bok-bok untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ini cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Antedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruo negara bebuak ni, diam sejarah. Adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tajuk-tajuk abar kemabtu, semangat hijrah perlu terjemah narusan integriti keamanan, transformasi digital mau pertemuan GLC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama ko aku Fatin Badaria Boy di Dom Abar Sabah FM siaran sama. Semangat hijrah perlu terjemah narusan perubahan sikap, pengorbanan kok pemerunan amanah engkau penuh integriti demi kalapan rakyat kok kemajuan negara. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, penghayatan tu penting tak semimon pihak terposok pemimpin masyarakat kok penjawat awam dia merun tanggungjawab anu benuanan. Datuk Nizam Tenemuan Tahap Perhimpunan Mal Ijrah Peringkat Perbandaran Tawau. Selain tema Madani dihayati, umat diberkati, beliau mau umat Islam malap perpaduan, silaturahim kok saling hormat di masyarakat. Selain majlis saya Bagas Adun Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho ni umum tokoh Mal Ijrah Peringkat Perbandaran Tawau tak jatak sembangan oyo ni diom iko bidang tak daerah tu. Transformasi digital betiru jadi pemacu bau diom pertemuan syarikat selan perintah GLC untuk moyo perniagaan berasas tak teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Datuk Masiong Bana Mara, setiap GLC mesti lebih agresif memiak peluang bau untuk kolej keuntungan. Ulek keuntungan. Skom Communication Sdn Bhd anu ngeruang anak syarikat Setco binaan jenama balik untuk moyo peranan sebagai penedio teknologi digital ko inovasi pintar ngam engko perkembangan masa betiru. Operasi bersepadu terus menenik lagi untuk ngepusan aktiviti lumbo haram tak latu. Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali Mara antara kawasan Anut Kilo pasti sebagai tungan aktiviti iono tak lan UMS Sulaman kepayan kopan benoni tak papar. Tindakan pantas cemo awam laporan kejadian sekait ngembusan antawanan bahan berbahaya kebuli Jabatan Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Luman pantas. Entedoni ngelak risiko keselamatan cemo awam ke alam sekitar. Pakar Hazmat ke CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Mara cemo ramai penaku untuk lingau ngubung pihak bomba sekironi ke ropot cecair antawa buan anu ke curiga. Muhammad Hanis marap gaya sebetak tanaman RTM tabal bomba ke penyelamat cawangan sembulan. 5 kes ngelibatan lesuk ke buan bahan berbahaya ni rekod tak latu setahak tahun limpas. Ia ngelibatan lesuk ni gas toksik, dokon amonia, bus ni cair anu niat kilo pasti, merkuri lekat termometer pesak ke penimanan haram bahan kimia bengen jadual.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama lah mana. Terima kasih Wain Hutan kami bersiaran ke jam telung apa nak bertiru tak ko segmen ketelu nak terus sorry nakan kita tak ni segmen ketelu nak sini kita boy menteko salam kita boy bercerita ko jadi nyanyian pun terima kasih Nutan kami bersiaran tak TikTok ko ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok kak pan kali kami tak radio kawan tak RTM klik jadi teko ku lah ko teko ku sekelonan FIFA no buk pitu lah bertiru ampun you know sekelonan antara New Zealand ke Belgium. New Zealand di kau Belgium 5. Ha, kok kumpulan itu tu kumpulan G dinakan. Egypt ke Iran. Egypt di kau, Iran di kau. Ha, jadi itu tu kok boleh enggak itu tu kok. Itu tu keputusan FIFA. Kok jadi insya-Allah minggu munda kok Katie akan menjemputlah dengan kok legenda. Berkekuri ya ne. Ya ne berkekuri bul tu kau insyaAllah kang jemputi ngogo konti tu mungkin kita boleh bercerita bincang kongsi ti kau sebentar musim FIFA tu mungkin un yang boleh kongsi lek dinakan ti tu angagat kang kita memiang ruang insyaAllah kau jadi diam segmen mana-mana lagu tu un lagi di kau sini program maju program maju usahawan madani mam khusus ni untuk nendoan untuk nutan kursus usahawan tu dia CEDAR you know SME Bank untuk ti belajar modal strategik dokon ko penggunaan AI di perniagaan ko pengurusan e-invoice jadi dinakan boleh ngenda laman sesawang mam tu you know program maju usahawan madani yang khusus ni untuk pendendoan lah ko antara based on air untuk betiru ko edisi 27 bangi buan Jun 2026. Jadi hanya perlu kasih untuk semua dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen mana-mana lagu tu. Jadi dengan buat lagu nombor studio aku kata pengkali-pengkali. Maka maaf aku amun un lagu yang ni yang ni sempat enggak ikut ni sempat nyaun diam sistem kami. Kau lagu betah. Jadi pelingkuh lagu-lagu yang boleh pernah aku lihat dinakan ti tu. Kau maku lagu paluan rasa. Ada TikTok tu sian si tu dinakan ti Sami Maning. Okey. Paluan reso. Jadi nyaun daya upaya harus diali takdir kasih ti. Dong dang Ratna Bakri. Kok sini boleh penaku le kak muna kapang kau pan komo. Kok pan betah berkawan bulat. Kok jadi semua-semua kita kali tak siaran sama alam bana.
1: Beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejari.

0: Yumuan lan, terima kasih no.
1: Hehe, enggak ya kali tuturan no eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suk kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhemat ku sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi berkali siaran sama lah. Kakak lagi bersama aku di Jepatin. Terasa Dinakan tak apa, lima minit ke muap Dinakan. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap kereta, palap-palap tak alun-alun Dinakan. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Salam turun minggu ke law. Ya ne turun-turun minggu tu. Mudah-mudahan kiki semimut benuanan kesihatan. Sanang atai ke. Apa ni tiolah kata perkara-perkara yang ni alap. Nisiko tak perkara-perkara yang alap. Jadi terima kasih yang hendak bersiaran tak TikTok ke sama sini lagi hendak itu. Terima kasih Dinakan. Maka maaf aku amunun ya ne yang buat telefon kami tapi ni tersambut. Ya ne kadang lain ne okey, kadang ni alap, kadang alap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen main-main lagu. Jadi terus nanti kok lagu-lagu yang buat penaku le Dinakan ti itu lagu bau, lagu kata Nadim Kalang Atai. Pian ke lagu ni tu kok. Mensari tak tengah derlaut unasim kapan. Lagu lekata Idris nanti bila dari diom upi. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alah apa nah.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi berkali siaran sama ala bana. Terima kasih Boy Nutan kami. Siaran lekat jam telu, ngabut nombor tiru, tak turung-turung. Waktu ni terasa kau Dinakan. Terima kasih kau untuk semua Dinakan kau. Sini lagi kita Boy yang ngerembia. Yang Nutan kami ngerembia tak ngeremayan lagi segmen bertiru. Terima kasih kau untuk semua Dinakan. Maka maaf aku amun untuk turanku yang ngam kali lebih kau. Lebih-lebih beragam kau. Jadi sen-sen yang pelana dan akan mau cerita palap-palap talun-alun. Semoga sama teko tak tungan anu tunjuk kok apa nak tak selamat teko maruma kok. Ni terasa tau kok bojo sini kita ibu cerita kok dah katai alhamdulillah. Jadi nyanyian pan terus terus ngejogo diri san minggu jo tungan Dinakan kok. Dong lupa untuk terus nutan siaran sama Alabana. Semoga pernah tak umur daya katai selalu kok pembinu anak rezeki berkat kok pan sihat selalu. Semoga kita semimon penisiko tetap kerpura yang alap, penitio lekat tetap kerpura yang alap. Jadi mempusan siaran sama bertiru tak dempu pitu bangi buan di Jun 2026 mbanan ku kam kodo duom buat lagu lekat Bob Din selekatnya bekat buat pernah kulit di nanganti waris kau pen pitu nakam semio nor jai di uli bertiru kau songom tu semio tak kota belut jadi semua-semua tikale tak siaran sama alap mana dong lupa untuk harus nutan siaran sama alap mana temu lagi ti insyaAllah di nangan. Assalamualaikum.

0: Macam-macam urusan yang dia buat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Stak.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yen pen bahasa anu tunuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsa. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsa. Dinagan hinawiti imakale habal lahat siaran bajau hiling sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhap iti Sabah matotog kedudukan na selaku matag perancungan dunia. Pagtabangan Sabah Sarawak matotog ekonomi Borneo. Habal mintar dana. Perintah lahat maujud inda ginis platform rasmi magsambat ta maka tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu ako maka patotog kedudukan na selaku matag pamasyalan taraf dunia. Pamintad dana maghalian kasongan industri pamasyalan lahat patuy kinansangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka akal inaani akan maka pamalan jalan projek program tahun melawat Malaysia 2020 makonom maka indaginis lagi program sadde pasodna keramaian regata lepa amakilahan pamasyalan selaku asas tujuh komuniti maka mapapag kempen pemasaran digital ako maka talik-talikan pamasyal antarabangsa. Beliau ngahaka butai hinapu angaras mian regata lepa 2020 makonom masampulna ucapan beliau ni pak sampai hek Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Perintah lahat akan patuhi anatasan kedudukan sampulna selaku matang pemasyalan budaya maka maritim sedimin angila-ngila warisan budaya patuhi ni jagahan selaku hal tak mustahak pembangunan pelancongan lahat. Perintah lahat Sabah maka Sarawak akan makansang pagtabangan strategik mareong pembangunan perindustrian, perdagangan maka keusahawanan ako maka kila-kila tujuh kalagihan pembangunan ekonomi ma wilayah Borneo. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Dato' Ewan Benedict ang haka pagtabangan inan pasodna masuk al perhubungan lan pagsualawayan utility maka custom paglayoan sadimin panalarasan amuan kahapan maka karuwa-ruwa lahat inaani. Beliau ngahaka buteh bay pain patibau hulumat tuju timbalan Prime Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan Makuching Sarawak. Datuk Ewan Yarusab timbalan Ketua Menteri angahaka karuwa-ruwa lahat inan magdikayu akal magtabang lapat laus min panalarasan ma peringkat pegawai kanan antara kementerian inan ma Sabah maka Sarawak. Mario Mahabal Sadi Datuk Ewan hinang pengasahan penertaan Sabah Mario Mario Borneo International Halal Showcase 2026 anjuran Kerajaan Sarawak ma bulan pitu sinong. Isun palkala pemindahan pakar pagtambalan min sektor kerajaan tujuh sektor swasta perlu pamalusayan ahap ako makakila-kila perkhidmatan kesihatan awam natas amuan kahapan. Datuk Julita Majungki selaku Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat ngahaka Sabah asal atonggol napai magatubang maka kahulitan masoal kekulangan pakar pagtambalan. Palkala inan perlu pinatongan hek Kementerian Kesihatan KKM magtawang ahogpot maka perintah lahat. Datuk Julita nibak baipain ngarasmian program Sabah Sihat 2.0 makota Kinabalu. Pemahapan kelagihan kebajikan petugas kesihatan pasodna insentif maka kelagihan masual elaun atau gaji supaya pinatongan maka manjari keutamaan akobanan pakar pagtambalan anatas mariam perkhidmatan sektor awam. Mario Masa Dalua, Perintah Persekutuan, Niso Hinang Penelitian, Aisa Bapan, Banan Pakar Pagtambalan, Apindani Sektor Swasta, Ako Maka Pamalan Jalan Akal Patalua di Hinang, Angatasan Masalah Inaani. Ansoman Marat, Sintetik Songna Kansang, Sindiket Antarabangsa ni Pandoga Hinang-Hinang Pemahaman Hinang pahaman papirau teknologi digital untuk amaluhaan rangkaian pamalakuhan makai platform digital maka komunikasi secara patangkau-tangkau maka transaksi ngelintas bantalan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail ngahaka isun palkalainan parlo ni atasan masoal penguatkuasaan ia lebih moden bersepadu maka asas tujuh hinang risikan aku maka atasan ansoman marat ia songna kansang. Marat sintitik botna syabun gai kahal maka kaatan jom pikilan makalanduan sago amuan kasau tuju inyawa maka keselamatan masyarakat. Tahun palapai ani arahatu siampuk maka sangibu pada guna maka mendusia panagi dada direkod masa kulibut negara. Marat Guinness ATS aheka makalandu lebih pitumpuk pahatus kes takasan ngabut bulan tulu palapai. Sedimin amasongan ekses pagtambalan maka pamaluh pamaulian perintah akan matongan matotog usaha ngatasan masalah ansoman marat lausmin pamakaian data raya kecerdasan buatan maka magsapali risikan antara agensi.
0: Denagan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabang Ahinang Pamahapan Bahan Balikanku. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah Nagina Hinang Pamahapan Bahau Program Budi Diesel maka he amakuhian kelayakan subsidi ni pakai he keluarga asompok atau tujuh aara puna kenderaan. Pengurusi YPNM Sabah David Chaneng Ahaka akal ina ani yana hinang pataluak maka amuan kahapan tujuh rakyat mereka masa deluas subsidi diesel kolek tahampit he panalima ia banal-banal layak paligaina badan aam magpakai kenderaan tiap-tiap anlaw akal ina ani rusab ni jangka maka tabang amalampungan pagongkos rakyat paligaina tujuh banan kulang taga kemampuan ia landu ambal makagaga masoal kasungan harga insalan petrol maka gisil. YPNM Sabah ruisab ahya magsarang sukul tujuh perintah persekutuan sebabkan yakna usaha masungan kahapan pelaksanaan subsidi ako labi amuan kahapan tujuh rakyat. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM Butina Ani mariom ambal lagi pabuka ni para saya magsabab min soal keselamatan cyber bantug min KKM bahawa sigam mariuman hinang siasatan secara tigan ngatasan sababan kajarian inan rai-raian. Mariom masa daluah hinang pamahapan sistem Butina Ani mariuman ni pahinang akok sistem kementerian inan manjari ni buka maka lansal operasina rai-raian. KKM ambal hampul-hampul masoal palkala inan maka Butina Ani mariuman magtawang lapat maka agensi-agensi tumapaya untuk maka paghalian keselamatan sistem pinapapag maka kila maka ilag min kajarian inan tajari masumian-sumian masa. Tujubanan pemakai penentuman ako magsayu untuk kulit maklumat rasmi memakai media sosial kementerian maka platform komunikasi rasmi sedimin setogol mario sistem halam lagi ahap. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAFMA ahya magsarang sukul tujuh bayi timbalan pengurusi SAFMA Muhammad Iskuzawan Israk Datu Arsid sebab sumbangan amuah kasongan tujuh pembangunan maka kemajuan SAFMA setogol beliau amalutan hinangna. Pengarah ni Zahiran Mariam penghargaan ni Zahiran Mariam Majlis Penghargaan magsambat tak maka tamat na perikmatan Muhammad Iskuzawan Makota Kinabalu. Mariam Majlis Inan Kazaruddin Kahar dibantung selaku timbalan pengurusi Bahau SAFMA. Kepimpinan Bahau beliau Inan di Kainagonan maka lausan agenda pembangunan SAFMA maka masungan hekta pangaluyu industri perikanan lahat tujuh angila-ngila kelagihan nelayan maka pemain industri perikanan lahat. Siam kedai-kedai pagragangan angpod mariam kajarian katunuan makampung peninglalat keramunting sandakan mariam kajarian jajahan lisag sangpuk maka sampatpuk maka tulu subusi kedai inan angpod nekot walumpu pahatus ruisab angpod tulu kandaraan maka rakayu motol sikal. Jabatan bomba maka penyelamat JBPM Sabah amantug bahawa ania sangpuk makonom anggota amua kandaraan khas Pinahulegan ni Tagan Kajarian baypain kole bantog haka ni pagrayrayan. Katunuan, berjaya ni Kawal malisagsang po makarua 5 minit o tulaw. Halam rusa maniya magsuda maka katilakaan nilaporan manakala sabab Kajarian maka heka kalugian masih mareuman siyasatan. Pabupos habal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Saba matotog kadudukan na sila kong matagplansyongan dunya. Pagtapangan Saba Sarawak matotog ekonomi Borneo. Butin abal lahat ko apiti bay ni Sadyahan, min seksen berita iwal semasa, terjemahan na bay hinangko kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat tatas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galal juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yana negara tagna-tagna meriam sejarah ya bayi minjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu ma tahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Marambila Pantai Timur ma sampul na tentuna alisag onom 20 makas minit ha pasod na rakan gantaan ra minit la adanakan maka Marambila Pantai Barat lisag onom 30 maka 3 minit manakala pamintad da bantugta waktu Swat Fardu Isyak Marambila Pantai Timur lisag 7:30 maka 7 minit manakala Marambila Pantai Barat lisag 7:40 maka 9 minit sanakan jadi yang rusa bang aku sempatan mai tu sa palik ko bantog cuaca min bay pinatamu min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam malisag 5 kohapsi bay pinatamu kajarian ulan landos maka magbiak maka baliuna ni jangka akan tajari ma dakarangi kawasan ma Sabah pedalaman Tambunan Pantai Barat Ranau maka Kota Belud rusa bakan tajari ma Kudat maka Kota Marudu ngabut walu lisag walu sangom itu saranakan ajari pinaintoman napain ako kita sidro paisbat aninda keadaan cuaca sakabak masa mencari anda ta malaman web rasmi www.met.gov.my atau arui sub mencari download ta aplikasi My Cuaca jadi apa hak itu abang anda ta mario bantu grui sub mario mana nah nilan jalan big festival riga talepa-lepa ma daerah sampul nak saranakan murah-murahan hap na painlan jalan program inan maka tentunai yang paling mustahak toongan ni hap toongan lan jalan hinang inan paligay na untuk keadaan cuaca Marambila Pantai Timur masampul nak murah-murahan mariam keadaan hap untuk kaam kami mon or ongkak min artis Dan Bisa maka basuno isab ongkak min artis Dayana pole ku saruun-ruun.

ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nebuwa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tasalik-salik serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: kalian be kami?
1: Sabah VFM, siaran healing sama
0: Nagdalisa Gondom, ngabut lisag pitu kohap
2: Ambang Asa.
3: Siaran sama bal nasa sanakan lisag onom 40 makro minit ida buiti serang hari pagsukulan tu ka kamemon makale siaran sama siaran healing sama pako happy tu jadi hadanakan serang hari pagsukulan ruisa ma live TikTok maka Facebook tapi tina ani ni na pain pa abay sanakan ta magsukol kakak muna kapang niya Epad Eric wa chame chomel on sigay turayang niya niya na pain dinakan ta pa abay jadi hati na iko happy tu isa kita karangan-ranganan dinakan ta pa abay bin TikTok live sa BFM niya ma Facebook jadi ahik ka na po tina ani platform untuk kita makapagsayo mariom siaran healing sama bahaw itu sanakan bang bayra huwi hal kita makale hal kita magsayo maka makai SMS ngai betehe sanakan jadi danakan ruisa abang anda tamriom habal-habal lahat perintah lahat maujud indang ini program magsambat maka tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu aku maka patutog kadudukan na asal aku matag pamasyalan taraf dunia pemintar dana maghali ang kasungan industri pamasyalan lahat patuy ni kansangan na ani pasod na bot kahinang masampul na ma sampangan keramaian rega talepa-lepa danakan mahinya ni tentu na ahika activity ni hinang ahika activity keramaian ni hinang maka hinang ina ni tentu na maka talik-talikan mendusia min luasan negara maka mariam Malaysia tu ataka magpasial atau ngenda keramaian ma daerah ta tentu na ma daerah sampulna jadi tentu na sampulna itu tamasuhul maka sektor pelancongan maka kaniakna banan kelanuan pulau-pulau aktiviti kebudayaan iti rusab yang landuk kansang maka tabang tuju ekonomi lahat ta masa ba itu sanakan jadi supaya jaga tataungan bog-bogan tataungan sakanakan jadi betehe sajaranakan tu entah lagi dah kita tapaut waktu pakalita ungkap min artis Haiza pasuno isa min artis Din Sabau dan masih aku bilahi maka maka sang bayan paliang leang Sabau VFM siaran healing sama Balasa.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umat dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meram sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah VFM siaran hiling sama tentuna wa indali sagonom 54 minit benda tajam tama itu makonti serakan jadi gantaan ni ala 5 minit kita mag siaran makohap itu tentu akan kita magkapag apa lagi pabalik maram segmen sedih serang ahi ni pagsukulan untuk kaam kami mon mainggap-inggap pa income apa avay ama platform rasmi Sabah VFM ma TikTok ama Facebook jadi ina ni rusab landu ahya maatay maako sanakan bog min kaam amogbogan siran ta ko hapito isa kita karangan ranganan ni na paindakan ta pa avay ma live at TikTok rusab ma platform rasmi RTM sanakan jadi banal na ko he umbal na sa ma itu Piala Dunia FIFA 2026 makondom dilanjaran sa 4 tahun minta da mapagtipon pasukan kebangsaan tamasul dunia untuk kolek galal juara mencari andavi ma RTM klik atau ma media sosial rasmi RTM maka yang matantu na ya TV OK saranakan mencari anda ta siaran langsung rusab mencari anda ta siaran ulangan ma RTM klik untuk bantung sukan. Jadi agak aku sampai mai itu saja akan kita magapag-apay lagi mariam segmen sedih abahan ko maka amda kayo ong ka min artis Pian Arong untuk kaam masampuna selamat magkaramayan regata lepa-lepa Sabah VFM siaran healing sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: Kan sian rolondom reno ringo homiun ahon pamahunan pasukuanku iar diri. Ahulu aho kasih bonsoi. Sabarayus asiha asau krentok panambuluyan kawunduk rahuang ratikop nutana. Pahinsupan Sabah Sarawak apa konsoi reekonomi nu Borneo. Perintah Negeri Sabah Am Sarawak kulimanin rayus amirot rapahin supan pepesingkatan perindustrian pantatalanan am kausahawanan. Menteri Kesingkatan Perindustrian Kausahawanan am pahin supan Datu Iwan Benedict Nambala pahin supan hinonan impung resangkul utiliti am pelabuhan ulikono babal na sungkait ralolot nu negeri. Datu Iwan Nambala rangaho liwas 60 ira timbalan Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Ali Hassan Rakucing. Dati won nondiak poyo timbalan Ketua Menteri Nambala karuo roni lo nangiau rapahin supan maya rapenyelerasan raperingkat pegawai kanan nu Kementerian Nasungkait Rasaba Am Sarawak. Iliwahin ili Datu Iwan Nambala Sabah kulimanin maya ra Borneo International Halal Showcase 2026 umanu Perintah Negeri Sarawak bulan katulu matongtu. Kapahanan na sungkait rapakar perubatan nondok mulau moyang kerajaan swasta akasip talingga puan na pasi ahimpin intara pantaliman kapiahan na katum ra kapahanan. Mayar Menteri Ruandu kapiahan am kansayan rakyat Datu Julita Majungki Nambala Sabah lahir noyo na katum ra kapahanan akuling rapakar perubatan. Rahuno kinabalo hino akasip kauluan ili nu Kementerian Kapiahan KKM ahinsup ra Perintah Negeri. Datu Julita Nambala rangaho liwas no nangimpuas ra program Sabah Sihat 2.0 ra Kota Kinabalu. Pahalungan ra kabajikan no ang keraja ra kopisan kapiahan akasip alungin na kaya niyo kaluayan anak ra insentif am tulampos pamahut rapakar perubatan ra kopisan perintah. Perintah persekutuan puno kinitak anamimis ahilong babal ang ngiwit. Nangiwit rapakar perubatan ra kopisan perintah manding muai pengkeraja ra swasta.
1: Aho itu aring ohmiun intora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Pamahunaan radas dada sintetik rayus ang iwi tra kapahanan. Kumpulan terbangsa narandan amahuna rad teknologi digital marayol pantalanan rad dada sintetik. Menteri Randalom Negeri Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail nambala kinabalo hina kasip talinggapuan rababal labi moden amayara risikan. Dada sintetik kono syabu salak kayak ang iwit rakatagihan yo puno abul yang iwit rapatayan am angulalat rakampinan nunasuangan. Tahun nakasail 100 yang ngoperam rondok ngaribu kesalahan nasungkat radada dinapuran ratikop nu pemahunan. Dada jenis ATS rayus linapuran asuang ondok sino tuluk ngoper piatus narandan suku rabulan ka talu ratahun itu. Perintah rayus aparalan rapokot amuso radada maya pemahunan ra analitik data rakyat kecerdasan buatan ampahampatan ra maklumat. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah anungkor ra kaunggaan uman ra program budi diesel udah abuli amanding ra kelayakan subsidi moy ra lilian kapam ulun kapayo amahuna ra karita. Pengurusi no YNPM Sabah David Chan nambala lakau hinola bi atatalai amesra rakyat uli kono marandan ra subsidi diesel akas suku risilo undah tatalai yang mempelangkar belanja wayan rakyat. YNPM Sabah na pasukur paning kuanangan ra perintah persekutuan rapokot nila pekonsoi papasukuan ra subsidi. Portal rasmi nu Kementerian Kepiahan KKM sino kapahanan naintaran ra kampinan nu cyber. Mayar rahu pinasila nu KKM ilora raino na paralan ra sesatan tumutun ra kinabalo na ngiwit ra kapahanan inili. Ilopono ra raino pekonsoi ra sistem amarandan ra portal rasmi Kementerian ala pukawon rulio kono ranau layan. Keke mapakaulu ra kaampinan nu portal am ahin sub regensi nasungkait amarandan ra sistem nu portal ahimpin intor ra kinabalo hino angin duo asau. Nasuangan kinita ngalap ra maklumat rasmi intor media sosial Kementerian am platform komunikasi rasmi bokon ra woi nu timpu kapahanan nasau. Lembaga Pemasaran Ikan Sabah Safma napasuku rapangin suatan rebekas timbalan pengurusi Safma Muhammad Iskuzuan Israq Datu Arsid rapokot napasingkot ra Safma raboy nu pantalimano. Pangin suatan hinili pinasukur majlis penghargaan inumara kota Kinabalu ondo inimpuas nu pengurusi Safma Datu Muhammad Muhamrin. Ra majlis hinili pono Kazrarudin Kahar pinawala na sao katimbalan pengurusi na kawahu nu Safma. Kapipinan na kawahu ino, alansa na kalap anunggul papasingkatan ra Safma, mangiwit ra Safma ahili randalum nu industri pangimpaitan negeri. Sia mintok pantatalanan na solo ra kampung pening lalat karamunting sandakan. Randalum nu kinabalo na sao kramamar, operam rondo apat ngoperam talu ngaminit rasuswaw hinili, balu ngoper piatus intok pantalanan hinili nas solo ambaya ratalu kereta amrondo motosikal. Kopisan bomba mengampin Malaysia JBPM Sabah mayar rahu pinasila nilo nambala operam limo ngaulun anggota ambaya jentera inwera intok hinili liwos ilo tinalipaunan. Apu ira kinabalo hinili natamimis linasa rajamka operam duo limo ngaminit ratangan oro amkanot na pilatan linapuran ra kinabalo hinili. Kinabalo na kainiwit ra kasalahan hinili. Kasalahan hinili am suang no kerugian randalom siasatan. Peporno rulio kupayo aho akasi bonsoy. Sabah rayus asiha asauk rapan ang buluyan akawunduk rahuang ratikop nutana. Pahinsupan Sabah Sarawak apakonsoy ra ekonomi no Borneo. Inyo na papurnu aho na pamahunan ito ra Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho inili kinumasalaho ri Syahira Samain. Kansayan, am salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik yang ngorongoh kuno. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Aya. Oh kau ti Ming ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kevet am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu si no memar 500.000 galungnya suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan remelis ya babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair maira kes ondona saukrasikulan intok angkeraja am intok lunasuangan akau ondok nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan nguasa kapuam polis.

Yo, pagkara kawi kono kansen dalon dumra kawi pagkara nang kining ramon. Ran dalom kasaluan dahun merasa ba VFM ralon mino pagkara ka. Hinora oro hitu ra oro ka onom na minggu hitu. Ra dua ngopram tulu hari bulan, da bulan ka onom 2000 dua ngopram onom. Lansan orang min kawi rakono atiak berukan intik orang minggu nang kining ramon dalom kasaluan dahun merasa ba VFM ralon mino. Rakono onsen siap pagkara ka. Atau kono man miu na Bali. Rais kono tumutun ramor kesaluan dahun merasa ba BFM. Hino maya kira live Facebook maya. Ami kapi kono maya live TikTok maya lono mino. Rasa ba BFM. Hino live Facebook maya panah rasa ba BFM. We good. Am live TikTok maya rasa ba BFM. Am kono pakai pakai kono kiri ngora mon dalam kesaluan dahun merasa ba BFM. Atau kono kono intik kono minggu nang kiri ngora pakai pakai ka. Lalu minum rakono lansan namin kawi rakono onsen saya kratu kitu kinoro am out yak puno kono man miun man bali pake pake karoro hitili reno tu rakau kono kari anti ngais rakono anti ngais rakono apung kena kau rakono keraja keraja man min bali roro hitili rakono keraja keraja miun reno kura londo minggu rakono lun lalu minggu am kono anti ngais rehat rehat rehat renan ara kono asuang kono man ba keraja keraja binala miro rohitili amato pode akra kono nang kiring ora mendalam kesalahan hanu mur dalam mino hina ra kono kukula rimba iko ro paring ohon kura paka paka ra lono mino rasiara nu kesalahan dahu nomor rasa ba BFM eno sumuko na pura ka paparan jam ka siam ra londo Rais kena muni kura dua rimbai kena panggil dengan takara rimbai-rimbai kesaluan dahun merasa BFM. Eno rimbai kesana rimbai interi api yang sonsun dan tamri Helda Robert rimbai ninggalendra dayang harida ansun rimbai Azroy dan tamri Susi Wilson anda rimbai ninggalendra nampira tentu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnyak membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno mesagak meminat rainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Ya apa bagian dari itu dua rimbai kena naringo min pakai pakai cara kena pinas lula kura min rolo hino raka saluran dahun bersama BFM. Eh nori rimbai kasar itu li rimbai dari api an sausun nantamri Elda robot rimbai ninggalan dan dayang harida. Tunggul kena rimbai ri Azroy nantamri Susi Wilson rimbai ninggalan dan nam piratan to. Eh nang kita kena jam ka tulu. Dua ngoperam siam ngamini talondong. Wenangan rayus kena pakai pakai tangga tinumutu nina yara live Facebook mai. Amiga piko ni nera live TikTok mai lalu nemin rakuna suang kono paka taka. Rakuna sin mimpo rita kai nera live TikTok mai lalu nemin opening kwenangan. Ara kodo paka paka rakuna nera live TikTok mai. Am rais kena kau anshe. Ra live TikTok mai am live Facebook mai. Lipi kono rasuang pia rabokon. Ai hen ra paka paka taka rabokon sin mimpo sin mingau rita ka. Angkini ngosi hama rakuna angkini ngori taka. Raka selalu anda hun numuru rasa ba BFM. Apa sindangan anta ka onsoi. Ya suai rakono live TikTok mai live Facebook mai rakono intok min kenang kining oramon dalam kesaluan dahun murah sabab BFM pakai pakai ka kau pernah kau beli yang kining oramon kesaluan dahun murah sabab BFM hino maya RTM klik rakono RTM klik intok takak kono ahilong rapa hilaya apa hilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom RTM klik pada pakai pakai ka sini aku no rakono intok min kenang kining oramon rasaba BFM hino maya RTM klik hino download min kenang app store mion ra telefon mino si Hahama rakono telefon mino si Hahama pakai rakono download RTM klik kami kapi kono mayara TV mino yano mayara smart TV kami kapi kono mayara Android TV rakono download RTM klik kami kapi kono abuli yang kini ngoramon RTM klik yano mayara yano mayara RTM klik rasa babi pempa pakai kerlu mino. Ya orang sekarang kini kata kepiara rimbai Henry dua rimbai kepiara ringoin kepiara lalu nominor apa kepiara lalu konang kini ramon kesaluan dahun murah sama BFM Henry rimbai kasana rimbai dari Zavi JR Morris rimbai ninggalan Nandra Ulan Ansun rimbai Julita J and Down rimbai ninggalan Nandra Kaupusan.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayto katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili wa tahun 1970 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Ya apa bagian dari itu dorim bay kena nari ngomion paga paga kah yang nari bay kasar itu li yang nari bay kah entri Zabi J R Morris rimbay ninggalan ra ulan am tunggul kena rimbay J Julita J and down rimbay ninggalan kau pusan eh nang kita jam kah tu lapan ngoperam dua ngamin di London am paga paga na pada jam kah tu lapan ngoperam siam ngamin di London napo kau kena kaya na pada azanisha kehenerali bung no kota Kinabalu amin tokin tok kahondona.

Yo, apa kabar guys, kenal kau ah tu mutu nama orang hina mayar live Facebook mai. Tapi cuma ada sebab apa? Mami kapi pada mayar live TikTok mayar kena suang kena pakai wata kasi nemu impung. Inayar live TikTok mayar lo nemu itu. Ya orang kena pakai kena inayar live TikTok mai paning gua nanya anda yus kena kiring orang mon. Pakai kai hina mayar live TikTok mai. Rayus kena kiring orang mon kesaluan dah nomor sebab apa? Amun kini kita kepira rimbai, hena rimbai kasana rimbai, rimbai entar rebel dan Dixon Sagir, rimbai ninggalanan ranai nai mana yuk? Mampong napa rimbai napa kepaka ka? Kau napa kena kaya ra Azanisha kralibung no kita kena balu, amin tokin tok kahon dono.

Nah kapanekok ya, pagunung kapat hari bulan sila kamopor iyo gini orang mayag sampo magunan, mapakara rita kau matang rayus, motogom ramayag, railo pana binang uyakita puno, motogom ramayag, motogom rabiliyo.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputak dek wah. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ya ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giyo lah pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi Ming ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026 ono. Ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2026 balu am 2026 duo. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik lalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragipio.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bapak nak rasa kutukar jam kawalu. Aduh, ngaminit ralon dan rata tanu mere studio tu pagak-pagak. Minggu dengan rayu sekarang kini ngon ramon dalam keseluruhan dahulu murid pagak-pagak muka ansen dalam dom. Naku nu pagak-pagak bahu ya kali kena sini mimpung. Naku dan kini ngon ramon dalam keseluruhan dahulu murid sabah BFM. Atak minu itu kan minggu dengan kini ngon rayu sekarang pagak-pagak dia kaya inaya. Live TikTok mai ralon dom itu. Sini aku na MM Sok ansen dalam dom. Kunding King boy ya. Paling kuadangan kan senda London rin. Aku din king am idi ya kan senda London. Am sinak pio kono isu. Am pio itroi 757 atulu 502 kan ninggalan TikTok datu kan senda lo. Kan senda London DJ kono. Paling kuadangan kan senda London Ramyun. Rais ketemu tun Raman Mayer live TikTok mai. Am sinak pada pagat akar itu Jeffrey Amopor. Rahinora bekas pemain Nusaba. Iji apa kata kayak Jeffrey yang mampu kau naya. Si mimpung ini era live TikTok Mayer Retuli. Am sini nopo kono apa ririmba itu kayak Zabi Jer Morris Retuli. Kono naya era live TikTok main kan senda London berakun no, paling kenangan kan senda London bing Zabi Jer Morris. Naya era live TikTok Mayer London merah Sabah UFM. Ami kau kono lupa dan kuru aku nopo apa kata kasih mimpung naya era live Facebook main. Sini aku nisa bingkang gua ambil Gabriel. Akan senda London DJ kono rokonom akan saluran dahun nomor sama BFM onsoi paningkonan DJ kono paningkonan solirin Peter Gabriel akan simimpung in air live Facebook my page my London mino rayus kono tumutun ramo paga-paga ka atu aku berokon ento kami kunang kiring ramon dalam kesaluran dahun murut paningkonan ngian rayus kono sungkor min London itu ramon ang kiring kesaluran dahun murut.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya kina ra tahun 1994, 1988 ono, am 2026 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, apa kabar itu durin bai kono naring ngomel itu para para gahe narin bai kasare itu lirin bai dari Juliani Zabri. Rimbai ninggalan Andra Oko ya. Am sunu kono rimbai rino dati dizikifli rimbai ninggalan oro peguatan. Am perikunangan rayus kuda paga paga takar sinu mimpung. Inayar live TikTok mai ralu nomi noise ini aku paga takar. I osu perikunangan rasuang nu paga paga. Am kansian ralu ndom ramin kawi rako no. Perikunangan osu ringgalan TikTok natu inayar live TikTok mai. Am sini aku yoko nu paga takar. I alina mai ni ya kansian ralu ndom. Rubayon di mongoperan talu. Ah kansian Londom kono onsai paling kurangan nami hayati ati kan senda Londom paling kurangan kono air live TikTok mai rise kono share paga-paga kar live TikTok mai ilip kono rasuang kono paga por rabo kono semimpung seminggu di tekan kini ngo raga salula anda nomor rasa bawefe. Amras gora pasuko kuramiun rago do babalu kawanan da sambil pamahunan ta kasaba. Hinora oro nunsu au paga-paga ka. Ara oro minggu hinora babalu kawanan itu peninsalo no kopisan meteorologi Malaysia. Hinora oro nunsu au oro minggu ra 28 hari bulan bulan konom 2026 rako do babalu kawanan sambil pamahunan ta kasaba. Oro nunsu au ara oro nunsu au ra sambil rasusu au jinangka rumah sam rako kula intok. Rasolo rasa kami kapi kono solo rapa dalaman. Amra sambil kamayon tu tumpala kamra sam awal siak pe mangin apor aku kula intok. Rasolo rasa kami kapi kono solo rapa dalaman pakai pakai ka. Amra sambil londo am tumpala kamra sam awal siak poyo ragu kula intok rasolo rasa kiak poyo. Kelasuan numatu noro roro nunsua minimum no dua ngopram talu darja Celsius. Maksimum talu ngopram apat darja Celsius. Ya berbaga-baga ini kenora itu kena balu kawanan sambil pemahunan tak sabar roro nunsuau roro minggu radu ngopram balu hari bulan bulan keonom 2000 ngopram onom ini salono ina nguasa ara kena hihilong rapa balu kawanan sambil pemahunan tak Malaysia yang kau pisan meteorologi Malaysia. Mengkonangan rayu skor pakai pakai takai nera live TikTok my peo hino sinak peo kono pakai takai pari rimbai rita lagu no artis artis no pamahunan takai mar hino ramurut hino Joshua Marais kansen dalon domrion DJ kono peringkonan kansen dalon domrion apa peringkonan kono sinmi po nera live TikTok my Joshua hino sahunglo na pari rimbai rita ka ramurut pakai pakai ka peringkonan Joshua Marais nera live TikTok my ralun dominam. Ya orang sekarang gini ngotak biar rimba-rimba yang teri rus diku di Rafael nantam ris fans Kristi Anjun rimba ri ninggalanan rakinawan huang amsun rimba ri Alicia Abu alias Dolin nantam ri Dolin alias Fredolin Ladius rimba ninggalanan da ahon so itu.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamakunan ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talunan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Info Viala Dunia para suguan mara rayus raka saluan dahun mura sama VFM melalui nomino para kebahagia ka ino rayus kono pabalaya miramiun rakono pahilian ra oro nunsuau ra Viala Dunia FIFA 2020 pramonom ra oro minggu ra dungo pram balu hari bulan ra bulan ka onom ra 2020 pramonom ino rakono kukula kono pasukan rakono ahili ra oro nunsuau ino imuni takara oro nunsuau ra hinora grup L hinora pasukan Panama ahili ra pasukan England temalimpun tera jam ka limo ra susuang maka kono beli ahilong hino maya ra RTM klik kami kapi kono maya ra My TV hino maya ra saluran Sukan Plus am tumbuh ra hino ra grup L payo baga-baga ka hino ra pasukan Croatia ahili ra Ghana hino temalimpun tera jam ka limo ra susuang ra orno suang hino elong yun hino maya ra saluran okay. Rayus nora grup K rokon pahilian era Piala Dunia FIFA 2026 nora grup K pasukan Kolombia ahili pasukan Portugal yeno tumalimpun tera jam ka tulu talungo pora susuau mailong myun ra mayara saluran TV 2 nora TV 2 pagabagaka nora mayara RTM klik amika pyo nora mayara My TV amrais nora grup K poyo nora pasukan Kongo Republik Kongo ram hili ra Uzbekistan jam ka tulu talungo pora susuau am ilemyun mayara TV 1 amraisnora pahilian peor aurun susuau ra grup J hinora pasukan Algeria hili ra pasukan Austria Eno imunin na jam ka opor rasusuaw amilen yun maya rasukan plus amyak payor rap kono pasukan grup J yak payor heto rap pasukan nu Jordan ahili rap pasukan nu Argentina Eno tumalimpun intor ra jam ka opor rasusuaw amilen yun abuli ilen yun maya ra TV okay. Ya apa yang dari itu kena pahilian da orang nunsuau ra Piala Dunia FIFA 2020 pramonom ra orang minggu ra dongo pram balu hari bulan ra bulan konom 2020 pramonom amrais kena kau kena ahilong ra kena FIFA 2020 pramonom maya ra RTM eno maya ra RTM klik download dan mina kena RTM klik ra telefon mino no amikapi kena maya ra Android TV Android amikapi smart TV rais kena ra RTM klik amikapi kena maya ra My TV. Piyo kono paga-paga saluran suai piyo kono TV saluran Okem Sukan Plus TV 1 TV 2 penuh sino kono intok min kono ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono.
1: Piala Dunia FIFA 2026 juara Piala Dunia 2020 pramruo Argentina aku petuang aning dapat kesau kera juara dari warah kino Meksiko na sau kera pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na sau kera amahu ya pino ra tahun 1900 tulung opor 1900 balung operam ono am 2000 dong operam ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
0: Ya apa bakar rais kena yang kini kata kapira rimba itu di Jenny William rimba ninggalan na Rayol Halan ni na hambayan am tunggul kena rimba di Salwa Saleh rimba ninggalan na mambulok kasihanku sapa BFM pasindangan antara onsoy.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tahun suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1910 pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino ra rayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Yo, apa kabar? Raih sudah masuk kuku bilin ini terang nupa kata kain air lain Facebook air lain demi itu. Ah, bilin itu interview jubahat. Ah, peringkat dengan jubahat kau di air live tiga. Alai Facebook mai lain demi no. Hai DJ kau no. Hai kanser lain dom. Orang kau no. Ah, peringkat dengan kanser lain dom. Kanser yang kerajaan aku no peringkat dengan. Am kanser lain dom berkawin nurang erangan kau no. Kanser nanti ngais ramyun kawi. Am kanser kau dang kini orang kesalulan dahun urut. Apa sindangan antaka on soy aku ni jubahat peringkat dengan jubahat kau di air live. Facebook mai ami kapi bana lupananku hai nara pa kata kai nera live TikTok mai asuang rupa kata kai isin mimpung nera live TikTok mai paling kurangan pa kapa kaka isin mimpung amang kikiat ragono ramon nera live TikTok mai rasa ba wfm sinek itu vita siam ngoperam duo kan senda londo mam n na n at di balu onom siam onse londo kono au intoratenom ragono wa paling kurangan n intoratenom mampi itu mirni mirni apa dikurangkan suha solo rumah sam lansan aku no ingat rumah sam peyo awas peyo ilam yun pakai-pakai lain tahun yun no ara aku no amar pira solo rumah sungai no mah ingat aku no antu no am suai perehin na suang piyo kenar pakai-pakai takas sebokon asin mimpung inayar live a TikTok mai mini kosong siam mantap DJ kono salam intro kota blut rakono paling kuanangan mantap awari kuanangan kono semimpung ini live TikTok mai rasa ma BFM ampe itu bagang akan senda londom DJ kono paling kuanangan kan senda londom namin kawi paling kuanangan Theodora Tio Doraemon ha ingalan TikTok natu ampe itu hati-hati akan senda londom londom ino onse rimbai londom itu kesalahan dahun umur rakono paling kuanangan ampe itu yabut kanser alondom DJ kono peningkuan kanser alondom aw intoratenom rakono wow intoratenom pio simimpung di takai nair live TikTok my resaba bifu yau pagar-pagar ayus kono papalai kuram yun ralo holo honu kata raoro kasar minggu semaup tu radu ngopram siamari bulan rabulan konom 2000 ngopram onom eno pinen salon no inan nguasra industri gata sabah LIGS raoro kasar pagar-pagar radu ngopram siamari bulan rabulan konom 2000 ngopram onom ralo holo honu kata eno ralo honu susunu kata siam ngaringgit tulung ngopram 5 sen sa kilogram gata kepingani kainu grade kasar 4 ngaringgit onom ngopram tulu sen sa kilogram gata kepingani kainu grade kaduo talu ngaringgit siam ngoperam talu sen sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam apat sen sa kilogram gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit tulu ngopor sen sa kilogram gata sikara sa ngaringgit apat sen sa kilogram ya apa pakai ni rektu kono loho loho nu gata ra oro kasa minggu sumaup tu ra dongo pram siam hari bulan ra bulan konom 2000 dongo pram nom pinin salo no inan nguas rendasu gata saba LIGS am sino kele kono pakai pakai ra kono wang dilo antalan ra gata miun ra oro ka minggu sumaup ra oro kasa ra minggu sumaup tu mino kono loho loho nu gata no rais kono kini kota kapiora rimbai rimbai intori idian dayol rimbai ininggalanan rasiam ngatahun.

Ya, berbagai negara suku takkan mereka paparan siaran Sabah BFM. Kesalulaan dahun umur talon nomino. Di padangan raya sekena semimpung pahaga-pahaga ini ramon raka saluan dahun umur Sabah BFM. Hati aku menukar yang takkan min kurang kiring ramon dalam kesaluan dahun umur. Ini kurangan yang kena paga-paga takkan ini nyara live TikTok main. Ini kena suang kena paga-paga takkan kesemimpung. Ini nyara live TikTok main suang piyo kena paga-paga raya sekena ini nyak. Ini sinar kesimpung ini kena apari rimba yang dalam murut paga-paga ini nyara live TikTok. Ini ngonangan sungkur min. Ramiun kau ye paga-paga karena kena angkiring ramon kesaluan dahun umur mayara live TikTok main. Ini kapi yang mayara live Facebook main. Aku nang itu rabilin-bilin onsoy. Paga-paga ka? Ningkonangan rayus kono kawang kiring uraman dalam kesaluan dahun umurut apa ke paga ka ya no ratu kir tu kir noro ringo miun atu malimpun tar jam ka tulu semuku ra jam ka siam ra londo amirwani ko kau dua rimbai rimbai tar jontan insin rimbai ninggalan rap kai pantangi dara amsuno rimbai razimin ribin rimbai ninggalan nan ra indah sayap nya kita rako ni adirin kansen dalon dom namin kawi am kansen rapan tingesan mi nam babaya mantiti wolta kepura oro matong ra hinora oro nisa.

0: Gobi sanangan ng tabi Malaysia madani. Biampai kada LP Rapial Pinu si dabar na kayo ng tatuang bayana tadaw ko nam kaduan na hapadam turu tahun 2000 hapadam manam kapagulo iti tulo dat habar. Pagiraton na Sabah ning kokoton sebagid ririkoton kotambuluyan pamagunan. Pihupan kerja Sabah Sarawak kapagirat ekonomi Borneo habar pimpanu. Menantu perintah pagun dan magisusuai ababayan mihonda ton tumambului Sabah 2002 padam turu mentok bagirat ning kakoton Sabah sebagid koyonan kotambuluyan korompok pemagunan maid kotilombus kapangunsikaw kaburuanan pemarunan kotambuluyan pagun. Ibuin Menteri Datu Seri Panglima Haji Nur Minaboros inggisa Mandila kanud papatilombus kagompoton ton tumambului Malaysia 2002 padam onom miampaid magisusuai ababayan kampaino regata lepa kapain tutunan ketembulian Mintonod Community om kepegiratan kempen kadagangan digital montok mamagayat ginawad tulun tutum membului sem pemagunan. Naburus dati untuk pinapahimagon regata lepa 2002 pademonom id sempurna. Pasondaw pinalombus di Menteri Keburunan Kemulakan, Keburunan Sukan nam Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Tumilombus perintah pagun pagirat ning kokotan sempurna sebagid koyonan kotambuluyan kobasanan o maritim suai kokotilombus atamangan tinungkusan kobasanan sebagid aspek kigunoh keburunan kotambuluyan pagun. Montok pasikap keburunan ekonomi di wilayah Borneo, perintah Sabah om Sarawak pagirat pihupan karaja id keburunan pemerunan kadagangan om pengindepuan. Menteri Keburunan Pemerunan Penginapuan dan Pensakayan Datu Iwan Benedik Midoboros pihupan kerja dilo kapampaid keganaan piramutan talunanun utility omkoyunan kapal rahat. Nakoboros dati serad na pangoh kinatambulian tapantang kinumadi kumaduo Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Ali Hasan Id Kuching. Datu Iwan hiponagi kumaduo ben Menteri Midoboros godwodo bagian dit nakasaga papanaw pihupan kerja mayad kepiadangan id bagian tu pisor takas id pialatan do kementerian kohompit de Sabah om Sarawak. Pinagirat di Datu Iwan katanudan de Sabah id Borneo International Halal Showcase 2002 pada monom uludan de perintah Sarawak datulan koturud arikot. Hal kepondelihan abal pengobatan mantad sektor perintah kumad sektor komponi memegunad ketoguangan agirat maid kasasarid agirat asurpu kerjad kelidasan perintah. Tumanud boros di Menteri Konduan kelidasan nam kasasanangan magigion Datuk Julita Majungki alahid noh Sabah ketoguang paginumbalan okurian tulun abal pengobatan. Hal dilo memegunad ketoguangan kenggisom mantad Kementerian Kelidasan KKM om penguhupan kerjad perintah pegun. Idatu Juliah Norban serad sugutakoh Idatu Julita Norban serad nepongoh pinapahimagon program Sabah Olidas 2.0 id kota Kinabalu. Kopemagatan ketundunan kukumaraja kelidasan kampainoh kesusukupan insentif om keposinan kigunoh onuan kepeguluanan montok papatilombus tulun abal id sektor perintah. Pinakianu nagi perintah pisampuruan mengiloh kepagin tonod kondolihon tulun abal kumad sektor komponi maid elaan karalanon dot menoguang. Koligaganan o dadah sintetik dot baino. Nailaan sindikat sang pemagunan memagunod teknologi digital montok papainggayod piramutan dat kapadagangan mayad platform komunikasi kadagangan olisok digital om transaksi ingga sapad. Menteri Suang Pagun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros hal dilo memagunod karalanon kapagiratan kuasa lebih duaguh ogirot om tumanud penaludukan. Dadah sintetik irados syabu okon ko kepengintonod nodot sumosoy ngak nogi koligogon montok niawa om kotingoligan magigion ngay. Di tahun nakatalib lebih hatu siam napadamiso na ribu tulun mamagunoh kasala om tulun sumosoy dadah dit noko surat id pototongkop noko yunon. Dadah ATS ogumu miampai lebih turun napad pihatus kes dit nilaan gisom tulan kotoluh katatalib. Pagiratan perintah yang kisaman memusat dadah mayad pemegunaan analitik data raya keperokisan pemonsoi om pengilaan idpialatan dat agensi suai kok pepenggayod akses pengobatan om penandulianan.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Yayasan Mamagunuh na Koyonan Malaysia, YPNM Sabah, manong konsiko kinapay maganan, karalan na dawagod program Budi Diesel. Manhakilog kasagaan, papondali, kapogonuan, subsidi, kumad puro paganakan dit osomok, tay tulun mamagunuh otopot dat sasakayon. Iponorikohon YPNN Sabah, David Chan Minaboros, lang dilo isa karalanon labid kasudong, umasanong montok magigyan ngay. Mekanisma dawagu dilo papikikirod kohup manginggan kenggoritan kos dat pagigyon lebih-lebih dilo dit ausong kuro kohimbogui dit asusa kengkason kos kakamot sumikit umbalanja tikid tadaw. YPNM Sabah manahak pamagatangan kumad perintah pisampuruan montok inggisaman papimogot keponjuran subsidi med lebih ketingkanan om kiwaya. Iportal om Kementerian Kelidasan. Iportal do Kementerian Kelidasan KKM masod Kota Guang kebalingkangan piromutan dit nailaan kaintunod mantad kinantakan katingaligan cyber. Tumanod ginapailan do KKM masagan do bagian daud papanaw pangilaan o sarisid do mangiloh kaintudonon o topot dilo miyampad o sikap. Papanaw na gilang panundulianan do system with portal do Kementerian Kanukagud papanaw do operasi. KKM minggiso munuguang dahal dilo o miyuhup karaja. Miyampad agensi ngayad kahumpit muntok manantu hal katingaligan na system mayadaw ulit kago hal dilo. Pinakyanod tulun ginumuan makyanod kapailaan mayad media sosial kementerian ng platform komunikasi ngay suway pompus timpud kakasahon. Iit katinanan kapadagangan sada Sabah, SAFMA minanahak pamagatangan kinumadi kumoduo laid punarikahon SAFMA, Mamad Isku Zawan Israk Datu Arsit, montok kinuhupan daw kinumad kaburunan na SAFMA poompus timpud surupo karaja daw. Pamagatangan nilo nakaanjur ontak kinantakan, pamagatangan minihondot kinapupusan surupo karaja di Mamad Isku Zawan Idkota Kinabalu. Iit kinantakan nilo i Kazarudin Kahar, o nakasunod sebagid kumaduo panarikohon dawagud SAFMA. Kapamuranan dawagud ilalansanon kanud papatilambus agenda keburunan SAFMA om kanud papaingkas korompokon pemerunan pengisadaan pogun montok kogunoan datulun mengisada ngay om tulun pemerunan pengisadaan pogun. Siam sulap padagangan dit nasoro big kampung pening lalat karamunting sandakan. It kinantakan dipigi kiro jam ko hapon na miso 4:30 minit ko suabon dila. It sulap ngay dilo osomok dot walu na hapon pihatus at nasorob. Nakotonggoy nagi tolo karita am iso motosikal. It kaupisan bomba menumpasi Malaysia JBPM Sabah. Pinapailo dat hapon na menempuru miampay do sasakayon dit nakorikot it koyonon kinantakan serad nakaramit pamalahawan tarawaraw. Nanud minamisok kinasaraban dila di jam kahapadam 25 minit talib tangadaw. Hingga kinasindualan datulun dit na koruput, om kinentodonon kinantakan, om ginumud kinarugion, masod iloon. Idumapusan sugutok kukago titulo dat kabar. Pagiraton na Sabah ning kokoton sebagid irrikoton kotambuluyan pamugunan. Pihupan karaja, Sabah, Sarawak, Kapagirot, Ekonomi, Borneo. Ingkana kabar nulod di Sahira Samain, mantad section habar maso-maso, ang pinadalin di Denisius Inging. Salam, Malaysia, Madani.

Kau bisa nanda tatuang kepada kayu tapi naik tambalut ku hamba kona pun tatuang bayi nanti ti tatuang tadau ko onam kaduna padam turu tulan ko onam. Kalau senanda nunu no pahat minaya minaan nak kayu buruk dat pompus tadau di bayi no ngah nanud pina potus. Om kena kau karawarau dat modap tatuang bayi nak bagian balut balut tak apa tu income pokan dah minggu lagi kai. Napa gulo dilo ponsi kau kuma de DJ Adi Erin minangan balut ke selibahan boros murut. Ampo ti lombus di tigi sam jam ka padam 2 pitanga tuang. Minim pun di jam ko siam. Nyampai ko insan po LP Rapiel Pino si keselimbahan toko ko selimbahan boros dusun di Sabah BFM. Megal terima rehan ko pailah kanu ko tumanud ke selimbahan di ti maya dot frekuensi tumanud do kinayanan kayo nga itisan watas ko terbon siam na padam 2.0 FM. Ed patutong ko pamagunan ka na tumanod ako sa limbahan diti maya dot RTM click mayad RTM click suway ka man tadi lak kanod ni rumah rumah miyampay do maya dot TikTok ko sa limbahan miti lambos si TikTok nagi id FB Facebook Sabah VFM Vigo. Tatuang bayna jam ko hopod dot tatuang manako ko kasiwatan kepada kayu dan meromot dah hitihid konti montok papalambus pason napagulo dila magiambalot ako makinangot ako da sinding sinding pumalis.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam ka pa na to, tubong. Jam ka pa isang minute na to, tubong ba? Nakasuang to ko jam at kumodua piang balutan to, tubong ba na ti narikat na ditimpuh dat papalambus pasan. Kano dat palambus pasan? Maya dat WhatsApp, maya dat hitihi FB, maya dat hitihi TikTok. Maya nagin pamalahuan dat telepon. Mipi hila id nagela hila TikTok kada masa nako kapisanan tatuang kumad tapi naik ko ngawi DJ haro lagud alin na majingkol kano ko ni na sinding di mali alin na majingkol itino amau nagidi pinapoy lepi ang misay at ungkapan daw hombo kinayanan dela isay misay ba kamayan ko Bam kanu kodot meremut hiti ganti kusung walu-walu turu iso 25 siam iso. Apa gulud marami takut melawan rohian aku dot negari manuau dot kombolutan hiti FB kita ke majakong majunah imunah kapang kapisanan tetuang kadi munah kapang posisi kau jasi mindong sanpo ini silian nai Paul Eric hiti Maria Johan yai Paul Eric di Maria Johan negari terima menakadung muhub dat Sabah BFM semulik dat pasan tekos ponwaw dat kompulutan ngawik pausikau imaris merudim ngaiti ilusia mondu kidamin gunting dimin saya pa Christopher Steven News ngaiti kadi Maria Johan kebisanan tetuang di JLP tapi basan tadokon na mempe barakat tegumo umadia lansan oli das tokon tigin tadaw kebisanan tokoy tayo sanan tambalot sa BFM kingaran e gisam z pengampay ng awi kadaw oh haran lagi pasan dimunah kapang ti hai di JLP kebisanan tetuang kebisanangan sodap minggu dan segmen tetuang baina DJ kah segmen tetuang baina jam kohopod papalambos sa pason isay po tambalot tokon ti bah, tilamusa na kayo dat magi suaw-suaw o imailin duinol. Kadi mailin kapisanan tatuang tadaw ko nam di JLP yan sanan kong balutan magiginaw ko sa mayroon pero susun. Ikalan sanan nung sanang-sanang awit terima ka. Posiko ko kadaw. Posiko na ikumadya. Bapak gulo dat marami tako pamalahuan kano kinangho tako po sinding diti kasadya-sadya at ang kong balutan kapisanan tatuang Charles Liansong Odu Aki mantar Justin Dusa.

0: Bahom harap pemelahuan kita kong balai takut meramit isai tiga puluh. Halo, kau bisa nanti tuang tapi nai.
1: Halo, Deji, no bano.
0: Halo, kau bisa nanti Emilia, senang senang Emilia. Anak kerja pernah sandakan Emilia.
1: Mendesam di kenia, tapi awak sapa lah.
0: Awak
1: sederhana.
0: Sederhana. Mbak, mas senang pernah apa sapa kopi ya?
1: Engkau kenapa sih kak?
0: Senang bah. Oh senang
1: tadi. Iya, aku so Imaria Jakim koni.
0: Oh, awak nak bilang kurayan? Ia nak diet ke papa nahan datulun.
1: Ino, niko tunduk ketigong do ingkai susido.
0: Irina, awak nak rongau dat tarwol kay?
1: Oh, sasa macam gapa ungkap do go EDJ.
0: Bamau nak kurayan siaw nopo.
1: Aku asal pati nongai dat kena yang jangan ni.
0: Tepat kepia.
1: Ba, patimpunan ko na di.
0: Ba, may na, may na.
1: Ba, kapaghul na po ang isyaw pa, hay.
0: Pasiko.
1: Ba, may agana po, isa so Jinon, i Joannis Mansatil, i Kaliun, ano, na abal no Kaliun, i Adul Malik, i Joseph Batilo, ano, nang abi abal de zo. Katie, ano ba no Katie? Tari ko nando na Marius Maludin, iho na DJ.
0: Iila na? Ka iila na?
1: Oh, wah, no, ako sa kinawangan.
0: Tegi ya, baba. Amo ka taladan ko madya, pusiko.
1: Dino
0: kena
1: pingat-pingat
0: mamanaw. Oh, ponsiko Emilia. Dino kena
1: senang tatuang modern.
0: Ponsiko kumadi Emilia gom no kapaguluh dot pinapong kapasan tatuang bayna. Aw dati daw naraitan ngay nga mana pod e gisam zet matuha kay Emilia. Bamba malahawan buti lembus. Hello, kapa senang tatuang.
2: Hello, tapi nai.
0: Hello, isay tip bayna.
2: Yok bote idansi ituaran.
0: Idansi de bayna ituaran.
2: Oh, kopi ba kita nawagu.
0: Oh, kopi ba na. Bosi ko tu nugari minamaramut ko agud heti he kanti.
2: Oh, pagulo po pikao. Bije repail.
0: Oh, bosi ko.
2: Abis ajaran ke arang aku ba.
0: Oh. Te ya.
2: Ngap. Mamangura lah kopi ba kasari.
0: Oh. Ba.
2: Apa mulu pom ikal?
0: Aku
2: kena bilang ni, bilangan ni kuat di tempulang lo, kapatan pelik, kura-kura kena tempulang, si sehat ke matu? Di tengah kamu lo tanti tuaran, magal ke yasip di lungkim, tenyu, kau bilang ni kau orang kupeno. Makin nongol radio dari nak ni by person kepesenangan lo pada konum mari no tapi nak
0: riri nak kopi ya
2: riri nak kopi biasanya kan tapi nak tapi nak tempulan tu
0: oh ba posisi kau kemana dia
2: oh
0: enak kena tapi nak dansi mentaturan posisi kau tapi nak dansi baham pagulo da tilambusan toko da negari mamalamit mamalamit mamaramit pamalahawan man ko pa tilambusa apasan pinata di Abdul Malik hit maya da WhatsApp tutuang bana kada Abdul Malik pagulo pa masan ko pa kapisanan tutuang tadaw ko talo ko made DJ am tambalut ko ngai ngasiaw to ko yolo siwatan maritong bana return ko na po nga no kanti return ko no gi nga ah noh korong auto nang kodop nang kakawakon dila record jam kapod kada ah gumo PPM posik badati Abdul Malik apa keringahan ku do pato modela ti sudah wil kudra at pengurus pematan siodop tetuang baina ke DJ kada miliki li paperyok pagansakan dat mogogonsok kotong goy longon do koyrak korong au diakih om yadu moki guring mi garabol om mi aspal. Iti na, iti akong naging na kailan haram mi garabol o mi aspal da guringon kakadi magagansak. mi gi adit talasu om mi dit atandai retan deak yom yadu mi garabolom mi aspal. O sikap Abdul Malik. Bahwa miso pa pemelahuan paguludot negari kinangot ko sinding. Halo, kapasanan tutuang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, kapasanan tutuang liga DJ.
0: Kapasanan lagi, saya tibay na.
3: Ya gang, montad kay madang.
0: Ya gang. Ba, kapasanan tutuang ya gang, masanong-sanong.
3: Kapasanan lagi tutuang kumarikaw.
0: Oh, sanong-sanong ko yung natawan ba na kay?
3: Sanong, mga gadaw-gadaw na, doon na tadaw mga gadaw.
0: Doon na tadaw.
3: Alasu-lasu na di.
0: Mm-hmm. Baham, palambusan na pa sana?
3: Ah, kapag alo po, kumapad ikaw lang, may pagganakan mo lang.
0: Ponsiko.
3: Ponsiko, naging magkalimantad ikaw. Mahan ko naging palambusan si Tambalo sa Sabah, VSM, Gali Tampulan, Abdul Malik. Ponsiko, naging pasan natin ng Abdul Malik, Ilungkis, Yadila, Genupin, Yubog, Thomas, Denilanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Iros de Sugud, Omi Petrus, Omi Biduan di Kayu Madang Bukit, Kayu Madang Bukit. Omi Pepasan, Kepesenangan, Data Tuang, Tadau Konom, Pemosian, Nikita, Kumare Kombalutan, dan Ungkapan, Nata, Insananam, Tapi Pembebasan. Ika
0: kana
3: DJ
0: ngon siko. Wampo siko kuma dia.
3: Okay, siko niki.
0: Bahom kana kinang toko duo sinding misusut arata mosonong manta di mas ni sumiran sutanan alaida. Ano kapiro ba di Vetelinus insu?

0: Oh, jadi nggak COVID. Ini takut sama COVID. Nuh, kalau masa anak kok dia aku. Kuma dia di jenis anak susah, nah kok di nam. Masa nong kari ke panu, iwalai mempada perganakan lu, kena. Nuh, kumana gede. Pegang sagi anak susah, nah kok di nam. Kuma di keluarga aku di netang keadaan dat. Karuhang doon sa anak ko. Tabaya na ginanong isang tada ko kapag iba takay malagi din ay tampulan ay malik Jenny Upin Sabin Yubog Jenny Lunog Petrus Kuntindo matitambunan niya tiham. Ida tu majal mahapon si ko tu na kapag iro kay bata ka sa deputed ay kampong let ni nepa kung harumpan taan ta ko ahir jadi kalion simsan jimir ang sana ko so nang takaditin sa babi ay kwenan magyano ko disindindi. Kaya kuman tinang kumilang bilang kadi takon ko kumadi dadi kaliun kinana kana ewewe na
1: tinan kumilang bilang nga au dati asiwatan tatuang bayan Angelina malan tako ada poni itimpu data bontol kah tempinay Angelina. Oh, merahian aku pelang di isak kabar keperintaan magintang kawagu di rontob kuota pinatantu mentok diesel kisubsidi kah mentok dat pipi roponit pansakayan pemirangkat tindal babarang it siriba do teke isau do sistem kepenemangan diesel kisubsidi SKDS. Mentok papatantu do kopeki dan subsidi lebih do kehunung kepiongoy di kegunaan do kependalanan di tetepot kadi menteri pedagangan song pogun kos belanja masih Dato Armizan Muhammad Ali. Imina borosia dot kautusan dila winensoy nasusuhut dot mitingan kabinet di konihab. Imina giboboros dot kauyuan kinaburuan ditit kapendalanan koponing kananan dot subsidi pemurikit ti maya do mekanisme budi diesel budi siam napudam limo SKDS dan lagi sistem kapanemangan petrol ke subsidi SKPS. Nabaras dah dari Lugon Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menunuh dot kepenginsanangan man pendalano kuma de pipiro hal montok pepatantu dot sisimbar da rakyat teko it ngere komi da rakyat anu menempuan mayak da karalano ompong samakan dit menganu kekiraan di koyun dot kos belanja masih kepenguludan dot it kalawason nagi kayanan tumanud di fiskal pogun kadawo. Bahom sining patilambus osoro nu penangkuh manta di Felix Agus.
2: Ponsikau.
3: Katumadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
4: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
6: Terima kasih.
8: Ponsikau nopo nga ruhay palambus. Yolo no ito san ginawo kanu member response ko ikata yere ponsi ko kanto kumadulun suway sundong akorot panghupan auto kawi akorakuro nung asanang tako kumadulun suway mangusikod panghupan diyalo ponsi ko.

0: Boss, waig taw mad isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig taw mad, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig taw mad, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal nat gulad mantat takanan, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat onu pamusarahan dat tulunsuay.

Sebenarnya kau udah mana di jam kau, apa udah misal 5 apa udah 4 menit atau tuang? Anak kau main datit kau pokok untuk kau nadi dat pagi yang boleh tante tuang banyak posisi kau kemana ke insan po ipen tanut kau salimbahan diti mayak apa tu diti negeri TikTok, FB, teka radio. Posisi kau kemana ke tuan sana nih taruh talis kau di JLP mandop tanop nadi tunit tagong kau main apa ngamam pokompok nanti karamean tanok kamatan kau tempat kau betul betul naik. Bahom mentok dot kepelaan suap pegulu dot pupusan atau selimbahan diti. Koyon datawan mentok tadau ko is tadau ko tadau minggu ko dona pedu maluk tulan konom mentok paguntok ko rumah sami piro piro koyonan idwatas pon sakit dong ko sabon mentongus meninggoro di piro piro koyonan idwatas pon sakit dadaun sadapon dong tuang mentongus meninggoro id piro piro koyonan idwatas pon sakit bebas tersakit dona pedu talu darjah celcius bebas talasu talu dona pedu mapat darjah celcius. Bahum sinting tahurin pada kau niko ngalangadon di kak kopusan manta di Daniel Ronsoy. Ina kau pedih tempinai kelasanan senong kadapan tatuang bayna kita kau nagi syaralin. Senong kadapan senong kau pastikan menang kau telur kau mina mangun terima manhak dati dapin hobo dua gu dati kin tikin timpu. Manta di lah ina kau poh. Berkatan tak kau dah ada mina mangun kepiru bak kau agu manta dah LP Rapi Elpinos. Bye bye.

Semano miampai singgan ngingis kepenimban atau perimananu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello kohu pepon sikau sesanglun nukuro au kemenak ngingis okon kaki katang.

Bisous.

school says it's Mozart, but it sounds like bubblegum.

you see.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Balungo Perampili, harta intelek tohong sendiri.
1: Pelan tindakan dasar security makanan untuk mokondo 5 bal matang strategik, moporam 5 strategi amsem moporam 6 bal monsoi, kulimanin mapain 2 rekarayusan lutuk ruakan untuk pemakunan, rapogonom bulintok, mulupiopat manguma arah bal mamunali. Apat bal ondo matang itaka maka pandai, ya kinyo, mapain 2 rapun rur lalom amam pasalino trabal ondo balion kapang import. Mapain duo rakalabitan ruswasta amamagun ralom sistem akanon, mangaru rakanon monsoi ralogo malungan, ambal mangakan ondo monsoi amatanda, amangaru ratempasan matanda rupa magunan, ralom manguma rakapaganan security makanan. Mambalan ragitio entar kementian pagutanaman am industri akanon Malaysia.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongoparamanom 2000 Talungoparamlimo.
1: Semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Kukula kampinan perbankan mayar rendalum talian yohino. Pai panak am apain talang ra nombor kampinan bank katalaluan am nombor TSC ra ulun bokon. Pai waya-waya rarahu SMS matong amika poyo abalan into ra media sosial into ra ulun ika akolihan miun ang telepona pasi-pasi ra bank ra ngampong perbankan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laporok Ketvet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngaribu ngalungnya suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta daiti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsuku sebab makale siaran bajau hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesalahan binau duvo ngai budu pengkodam duvo Argentina. Tumanut montok popetin lai kantazan om humantai ke intutunan bentukan montok kumai ngapak. Namo tino, Meksiko na pangapagun kumai iso dari susuzan ina dadi monempuan sesalahan binau FIFA do imtahu mega di tahun 1900 tu ngapod 1900 vahu ngapodam onom om duvo ngai bu duvo ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Duvo Hozo do Joget. Jadi Hansan do apa sih kizod dia sudah dino damin min kizod go do Joget. Nako ngau do Duvo Hozo Joget diti. Tim yang bus toko mempai Hozo di Peter B. Ganang kahangadan dan kampung. Pati yang buso no do min kizod dino damin. Ngato na pahimpa kupi bagya. Om kumadia zuri masa minta mimbul.

Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dogo Ben Jivinu dari Abal Mantad Sabah VFM. Kapag huna po nga tuhu do Abal. Pagyoton do Sabah ni kokoton, sabagiti koton do katumbuhuzan Vinon. Pisakadazan Sabah Sarawak, papapantod ekonomi Borneo. Abal paimponu. Minaguhud o kapalitaan po gun na magisusuvay ababazan kopyan na taon tumambuhoy Sabah dubong ay budubong apadamtu montak papapantod ni kakoton Sabah sa bagi tikoton katumbuhuzan katapong Vinon. Nabos di Vozon Montili datu Suri Panglima Haji Haji Haji Nor hang dino kapatihong bus do pinggisaman taon tumambuhoy Malaysia dubong ay budubong apadamonom miyampay magisusuvay ababazan kampay no Regata Lepa kapalakuan katumbuhuzan amantad community om nogi papapantod pantod kempen kapulukuan digital montok mamagazat tutup membuhui sempamagunan. Pinabos di sido iti untuk pinapotimpun Regata Lepa dubungai ibu dubungai padamanom id sempurna. Pason di sido pinahambus di Montili ketundan kemuhakan kebuon spot om ekonomi kreatif datu Nizam Abu Bakar Titingan. Demi hambus o kepelintaan pogun da popogiot ning kokoton sempurna sebagai ti koton ketembuhuzan kobasanan omdat survei komintamong tungkus kobasanan sebagai halata kiguno ketundan ketembuhuzan pogun. Montok poposikap do ketundan ekonomi id Borneo pogioton do kepelintaan Sabah om Sarawak o pinggisaman daid ketundan pemaunan pidagangan om kopongin dapuanan nebos di Montili ketundan pemaunan kopongin dapuanan om Patsakazan datu Iwon Benedict pisakadazan papangkub pionitan talunalun kagaganapan om pololokitan suvaiko kapaghudan kinoizonon pivohitan iganapon miyampay kapokyonuan duduvo pogun. Pinabos di sido iti di kahapas tuminambuhoy di kumaduvo Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Alihasan id Kuching. Nabos Datu Iwan di sido ponogi kumaduvo Zon Montili no kunan nogi da duduvo tinimungan da papapanaw pisakadazan id Nazatan Upisol Totuo id piyahatan kumuntilian kagompit id Sabah om Sarawak. Daid kinantakan misuvay no kunan di Datu Iwan o komungan Sabah daid Borneo International Halal Showcase dubong ibu dubong apadamanom o zuvon do kapalintaan Sarawak do ontok Wuhan Kutu Diti. Ahal kapondahian tangaba pengusapan mantad kapalintaan kuma minso sondi toy swasta mamaguno kapagunghanan papangkub sa biyavi mo'y daapantod tomay mo o kotoy naan kahidasan kapalintaan. Tumanod di Montili konduan kahidasan om kapagkangan tuhun ngavi datu Julita Majungki ahayd no o Sabah no kataguvang penginaman o kuangan tangaba pengusapan o mamaguno do ahal dino do kapambian tao mahomantad kamuntilian kahidasan KKM om nagi kasakadazan kapalintaan pogun. Tinubong idatu Julita di kahapas pinapotimpo na babazan Sabah idas do votitik ISO id kota Kinabalu. Apatut paguhono nogi do kapungumbosian katundunan pakakalaja kohidasan kampay no kagaganapan om pungunsuban montok papatindoy tangaba dahil bogizan kapulintaan. Supaya

0: ino pagkano nagi akapalintaan pisong puvan do mintong ahal ko pondo yan tanga ba kumabogizan minso sondi montok papapanaw kapunguhanan kivaza kapatangab kozo do bayno o tundonok dada sintetik noyhan do sindiket sa pamagunan mamaguno teknologi digital montok papahab kapinik kapunikidan maza impon kapibasan tohosok pinagangan tohosok digital o makapahubusan ISO pivohitan. Nabos di Montili Suang Pogun Datu Sri Saifurin Nasution Ismail na mamaguno o kapunguhanan dino do kapain samakan i hobi kapabagu misampu o maza panahizukan tohosok montok manguhan tundonok dada i mavaskavas. Dada sintetik mega shabu kopo mujul kiniopon om kopo gundono ko mohigan tuhun ngavi. Di tau nakatahib hobi atus si zamu podomiso ngaybu tuhun notogian dada nakosuat id pototong kopo gun. Dada kavo ETS ito gumu nakozo do maganu miampai hobi tu ngopod piatus kinantakan nauhanan gisom di Wuhan ko tohu nakatahib. Tumihambus sa kapalintaan do papainkavas hang mengipop dadah maza pemagunan oitan analitik data raya kohigkangan tinodoh om piopuvan tohosok id piahatan agent supaya ko papahaab pengusapan om menanduhi.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Toy moon do Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah o kapungumbosian kababagu ababazan budi diesel ipapasaga do poposimban kosudangan subsidi kumapu paganakan toy dolibal kozo do kulita. Nabos ni punikon YPNM Sabah da David Chan ang dino na po nga kapoyin samakan iosuaw tuhun nga vi. Pisa somo kapanakaday o hang kapabago dino do mongingaan timbagat balanja ko nunuan kaposizon tuhun ngavi. Manong kaugi ginanogi o YPNM Sabah kuma kapulintaan pisang puhuvan do hang mongumbasi kapapanaw subsidi moy do hobi kifaza. Kiva kakasan do portal poimbida kamuntilian kohidasan KKM do babay no vaza do kinantakan komuhigan cyber tumanod ko intahangan do KKM maso do tinimungan disido papanaw panayzukan taho mahom montok mongiho onto donon kinantakan bion kozo do KKM o kantakan diti o maso misakaday miampay agent nga wikagumpit moy do apantod o kalalahano ahal komohigan montok umivad mantad auhit mahi kinantakan miagadino. Pasawa na tuhon nga vi da mokyanu kapayhaan paimbida maza kapabalan social pamuntilian om impon kapibasan paimbida suvay. Manong kaugi gina o katinanan pinagangan sa Sabah Safma kuma kumaduvo ponikon Safma Hyde Muhammad Iskuzawan Israq Datu Arsit o tahuod kuma katundan om kabuon Safma pompus katainaan disido penong kau gigina dino dinamai dada babazan penong kau gigina kopian dot napupusan timpu do katainaan Muhammad Iskuzawan id kota Kinabalu ipinatimpun diponikon Safma Datu Muhammad Muhammarin doi dada babazan dino pinintahang do i Kazarudin Kahar sebagi kumaduvo ponikon kapabagu Safma. Novupu o si Zam huhusa pabohizan toy gerai sa palu pointindoy dahil katutudan i di kampung pening lalat karamunting sandakan inantakan di jam ko podomiso apat ng podomtahu minit at ungusufab koniab. Novupu nagit hukulita om iso motorcycle dahil kaintahangan do kaupisan bomba o mananampasi Malaysia JBPM Sabah pada menampaka kala jam yang paipat sakazan suminikap id kinaisonon kinantakan sungiana kotoy mo pamahavan tapo apo napisok o katutudan di jam ko pada nuvo himo minit do tanga daw ay so nununu ko sa sinduahan toy napujulan kiniapon do nakaluput namot ontononon kinantakan om nogi ginumu kalugian maso soizukon. Iit pungpusan, kinungo Zuvagwit ituhod abal, Pagyaton da Sabah ni kakaton sa bagi ti koton katambuhuzan Vinon. Pisakadazan Sabah Sarawak o Pantod Economy Borneo. Ingkakano iti abal mantad Sabah BFM, abal na po diti nga nuhud di sahira sa main mantad bogizan berita hewal semasa pinadahin di Stephanie G. Polinjo ti Kopi Pusian Tabi Malaysia Madanin.

Ya dong Abi, so udah kalau pagu tapi naik kong Abi. Ongo dia so dah dasom dah jam ketu. Ono minit jadi som jam ketu tong bon minit dong seperti om kanau kanau kanau kita ngot kau so ngabi. Kapa pagu id kesempatan bos lo ada san. So ono peniti so di Adela James. Kau tanduhi pagu. BFM, be good.

Paton bosku Hozoko Pagudi Edward Kubot Tutunon apas politi Ozo mantadi Jania Totong I punganan do piuhudan Kanau kanau kanau kinongo tokoh.

Kamu banyak semua kalau jam kau bahu lo dong usufab pemadio zu di kau posik pati kopi posisi anda dong usufab pemadio zu. Dah bapa nanti apa pesan dah penakan hoso dalam minggu.